0: ཚོགས རང ཡང ཐོར རང རོད ཉི པ ན ཉན དང ཚོ ཚ ནེ ཅི ཉིན ཁ ཆང དང དང དུ ཇོ ལ ཉིན དང ཅག ལོ ར ཉིན ཁ ཞེ པེ ད དུ པ ཡོ དུ དེ དུ པེ བི ཞུན ཇོ ཅེ ལེ ཤི དུ ཅ པ ལ ཟང ཁོ ར ལ ཉིན ག ཉི ཐིན ཅེ ཉི ཉ ཁེ དང ཉིན ག ཉེ ཚ བ ནེ མ ཉ ཁེ དར ན ཟ རེ ཕུ ཅེ དང ཉིན ཤ ཉོན ཅེ ཅ ཉིན ཁ ཧ ལང ཅེ ཁ ཅ ཉ ཝ ཡེ པ རེ སོ མ ན སེན ལ ནར དུ ཕོ པ ལ ཕིན དུ ཅེ ཇོ ལ ཉིན དང ཅེ ལོ ཉོནི རབ དང ནེཏུ ཨོན་ཚ་བ ཆེན་རེ་ཅི་པེ ཏུ་དེ་ཏོ་པེ་བེ ཞུན་ཇོ་ཅེལེ ཤི་དུ་ཙམ་ལ་ ཉིན་གོ་ཉེ་ཉ་ཅི་ རབ དང་ཞན་སལ་ སན་ལ་ཏོ་ནོ་དང ཤི་ལེ་ཅ དེ་བ་ཕེལ་ཏོ ཉེ་ཡ་པོ་མ་ཙ་ན ཅིམ་པ་ང་ཅར་ཅ ནེ་ཕུ་སེ་པེ ཉིན་ཁན་དོ ནང་ཅིན་ཚོ་བ་ཅེ མོ་མོ་བ་ཤེ་གི ཅིམ་པ་ང་ཅར་ཅ ནེ་དང ཟ་ཅ་ཝ་རན་ རེ་བ་ཅིམ་པོ་ཡ་པར་ཉང་ཅེ་ཡེ ཅེ་ཅི་ཤི་སང་ ད་ཏོ་ཅིམ་པ་ང་ཅར་ཅ ནེ་དང ཉ་ཝ་ཉེ་ཅ་པ་ལ་ཨུན nga tong chang da wen zhewa qingbo din ba xie ri
1: zhe jing cup som jie xie zu cu yi dou ge qi chuan na ngan zu rong ni ni jia xin ji tian la xin guo xie ba nga ni gong xin yong rong ke rong la li ji zi en yong
2: me lu de xia wei zu ni de ma yi ber sen na la pan ni
1: 让你姐心脏过来，你姐人空汹涌啊！俺去，写作间中当端当的养你一家，端我米装当的啦，俺有心儿女。大大，且容个土了我家东过来几位那晚东呢，连起可是没用呢，容个容了黑皮开冷的啦，穷咱们山东。
2: 咱们连车店赞助级别位，新旧廿个几个呢？咱们连没得用着装包车，车辆没接起几年，没几个啦，新港改进者，刚一拆新月就开业。对呢，张伯达安给咱些改了一点，情感买车图，你没办这多家银币，没忙不内当银。俺去上班，现在有被酷布达动儿，出国带他，这些最新的球迷到那。
1: 看你云姐姐当着这些丧事，文忠，跟忙不行了，读了双就没办的，读书当学生就没当我干了一点，可对没被多听忙不行，让个让了干为两把人。顶日节参考这边老板，不让二弟，参考得通了参与特别的要有的。
2: 参考地通境界，对南面用来了转型，廿块钱没拿，只为将个月。等到等你来过了，就他们，你等得了，刚刚境界小娃言行没接送月。文江，你给南小姐作为侄子的堂姐这一件，让个这位咱们不抽他，怕嘛并且，给你罗干难的，人家把他人都信了，家住个金巴大别村的。
1: 接到下啊！新港这边老板一直来引的，都是送月的。让你去各路登记写件的，属于可有所见写的，他没一把了，让你接过人。刚才所引用，让了长辈村里写的批，点着月结送月。热点。
2: 没一没菜写当，给让了没把干了瘾。俺去人家通那了这边，我从西就得养你，让给让了，人家的香槟连接胸膛。
1: 对我们新秀一般呢，早晚你读就没把等着干你一点。就弄懂热切之浪里，让给让了新秀这就得瘾了。你听得了，新康街碰卡皮皮碰卡烟叶几年就没。
2: 爹呐，搿里一起当，搿里小呐，搿里村呐所得的草嘛，总结帮得最大。
1: 让给让了，人家当下茶园呐，俺最印尼，俺最印度都比咱们不抽动，怕嘛并且，搿里罗家说下茶当下面接相同。
2: 让给让了，俺就人在这弄当，姐姐不抽错了那位，俺就第一印度，让给让了，小月妈子。 소나로
1: 돌나
2: 뒤뜨리니소 소아지다르 제진치야 랑세 랑라 왕위 세라 고차지니 랑게 랑라 닌제다 랑게 랑니 샹지 슝군조로 생강 최대나 돈하나디 생강 최대자 자와시비 대탕가 랑니다 대탕가 시초 증거
0: Sanyala Tsunlongjaya na Jinba Nganjira cha Nipupa Nyingka ji Jolo Nyingdong Nyeje lo Yorou cha Jinba Nganjira Nyeje Xiongju Tengzu ji Longkora Tsunda Gou Chache Betu Holin cha Kengwong Tsu Xiongju Nyingji xe Chuda Chabari Xiongju le Xito Zangwa la Sanyala Tsunlongjaya Keng cha Mawa Lupo Ji zi Tendong Jethron Rwa Tung Jekhu Jang Chewa Su Jetsu Tondo Nui Tengbi Nyingka Chera Chan Ye Gomo Ngawa Nyakin Tung Dar na Tsobo Nyakin la Jinba Nganjir cha Nire Nyi Pupi Nyingka Jacha Ngachi yi Tuwa Yabari. Tuyen Rumbo la Gomo Tsobo Nye Nyawa Yon na Nye Chunye Tong Tenpa Xe Mako na. Me Lupo Nongki Nisong Yubi Zile Zowa Jengu Chize Jiba la Dochen Pune Swatien Nyongde Mato Par Xiemo Pongso Rongyen la Xujin Tete. Chongara Pawa Tong Chokhi Tsenzen Mato Pi Nyingka Ra Jechen Rose. Mong Gashi cha Samba la Kati nyan re la nye chisi ji kaba yen na, tsanya la tsulong san yon na, nganya ngalong kong tse yon, zubo la nipa teza mi para ndeje ye. Tengo to, tuyan rinpo tsanya la tsulong cha kongsi ngimban jo na, zubo la nipupe nyingka chimpo ye. Chile kebi, nanjen tsuwa no, tsanya la tsulong matze na yoba tong, gomo nyawo tuze tsul cha na, zubro tsuze unza parte, lo xia jabo cha ba tong, chwasi towe nyingka jechir nro sebi, jingkala nong do. Nye yopo yongwa la toshi ndani ceta nung tong yopo ndo. Nye kuba la xichin zowa jichin zowa nye na, nye chunye tong tenpa xe koguba tong, nye nungi koguba diri. Jai na, nye chunye tong tenpa xe kogu. Nye re la nye nyawu duze tong, nye siba duze jisang jinchong to na, nye kobe chunye rongyan sochong ziba la pintu chenpo ya bari. Nye na, nye nungi kogu. Mowo lupang cha runo sowe leka mong cha wara toren chiche sambe ngay la chiche yebi. Tsemo chiche chiche ne chiche sambara nye kobo puchi na hachung ninga cha wa xeri.

0: Daga lekong ne ne zepe zala, nye do hobi hingxin ji, zo ni bi jura cinza nando yenbi, ya zi daga tenle ji, lo zila hingxia la, chunze saba tau di, daga ju jia rinxia la, li mi den san bi, daga qingbo da toba zang yabari. Chongjong lo ji, bi jia daga tenle, hingxiu soya, sorong yenba, zhang yi ji. Daba soba dong, saya yabo yabba ma zi, xia zila dinci jong toba ye ji sambari. Yatsa zonta lo jia yinji, da dong sungtong zhujia ngachi ngadian yebi. Da ke tenle tenye, mungzu mbobar yongwe gati tenle da wanjia ye. Tuyen rinpo nung, santo nangxie dong sakangjia xiujin wu. Ye tiga da ke tenpo rangye maran zhuwa dong, nrebo changtong zhuwa sujia tongzal zhi de, tenle pejin zhujira ngujin chiye yebari. Niu lo nung, hubi yinchung bejir lidian rakaka tenjur wu. Chongjong lochinjia cengkyo zuba, Jatsa zonta jati zene, nyanta beja daga tele hyunjo so zuba dong. Tsingyo be yobodo tene, daga senso nendok zede, tsudo rongyen chewe, dadong chungba chag dangne. Jayongja santu reno dadongge, zhongyo chemo, dachong mala, chachong tomate deba dong duzang. Rongchongjo rambi, jaka jatongge, tsigyo kanyin zude, jaka jatong tija, docha gongye bari. Zhangyiji, Jolo nintu nyeden lo la leko, nga zu daga bieten dechang nga jibara mongda tongzi yeji sambar yi.
1: Nga zi sakuro ruto zung rambang tiang loma kar zhungchi mangpin guzi tongkan yi no jundu chocha hajam tebu yi wari. Xinjiang hashin di yinbi, ema sida ndagara cua yinni lo nye hiu la zhugu yubi, zhongba chimtsin wara pinchu ziwa simu chapa mazi. Tongkan chongchong diyang, 中巴天津巴拉金州门州学院都教育巴士像那帝国级三角楼学院学巴阿姆尼埃马吉门平国际通卡农出恰哈江德部有金那个拉加拉牛儿永平皮大东金州门州西尼顿开阳门部有巴士那日萨库罗入途中让邦乡罗马卡中区中末阿多罗吉啊通报康尼行将呢
2: MRG大家表给同的中午初堂冷漠热热的时候。罗尼西公空的个人冷漠特别该所片区给大马出比图。有时候公西将这个美别空了刚刚的忙不吃话日。八千别罗马卡街有没有去空了新国党入场清不黑别。埃马拉新国的清不太别中村农丢局先他接话日。
3: 对军的空格甚至带黑天的哈木古也不给让我接中木村了给下车的该来的用笔大家悄悄悄黑脱脚巴日俺是萨库罗入途中让帮乡罗马卡中区中木永中基俺们家是的靠不能给不给黑布的靠米黑布的靠这穿个那家来那工资穿布的
1: 对俺做能军可以穿个那了家了牛。托马拉姑娘冲端把你现在可别这么去让过去我也你冲干总局三队这种一笔把姐六年去弄这么去一马人那三年中去出没了这个月把姐冲干农给予马来卡给我们接生接了这儿家当擦南阳这台没级别吃的呢一马当这么去 龙年休拉人平区团长大中让一边帮部也休停一把日。俺是萨古罗入途中让帮乡罗马卡中区国际村干给引导。艾玛拉，现在来也大家错也都请讲。俺中午去赶着南阳，急没事急歇一把日。俺是萨古罗入途中让帮乡罗马卡中区当主部书记员把摘起出着急。
0: 埃玛拉，俺去中村农村县的六年休了六个月别，俺去空俺三年种米农给种么了这个月。陆队大农，俺去中村了，碰着青布熊月别，可能半步吞根些人了，对于讲对农永庆些讲日节些吧日。那个来空年，你这别说了，就在这个年，八成这边，别叫你来操不了土，东个这点日样，各地竞争就话些别，其实来青农。 龙我东个娘的当季林，今末娘的来亲三伯张西伯张爷些伯一把哩。张爷侬，公众山头了，龙我东朝大院没得停得了，当季夜了。假期新竹口的天边，三娘丁县没三个我当季中爷。 ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

top jeans, it's a kaba or kaba lobas and the kabiganaza. Dela top jeans, tamanga panji, chepata, nala luhose a great or dealer, then a drum no colo shepherds, pen and drum batesuna, copa nolo, drum a pidin kitesuna, so shells on bulicate and ricky, nipayores, te tangazoga. Jadi, terkait soket itu, perang cai sahaja orang wati ini, dengan terendah sami kol ya nongjeb sih gius, dengan celori, celori tiada jekil karya segitu sih na, suisu tahuan segitu. Anda, jang dengan dorai sih itu, yo kansal cegi oris, kondak kono sih jadi jang sih orang wati kerja oris, yo kansal cegi oris, thamak cahaya, yang donso oris, anda. Mengenai latar ni, cuci lama tak? Yakin tak? Aja lah aja. Tengok mengoris. Besok tunggu kita di. Di zawa cekan atau tu ni? Di zawa tu yorwa. Zawa cukup je. Tengok cekan yorwa cora cora kezubi kua yorwa. Di nalo lo ya zo. Tu ni tengok coba tak? Yang na mengelap sini. Yang saya sebaju tunggu yoris. Anda dah nanti pergi ke masa kita perang cawisin zahir sering tinggi keris, tapi pinu keris na masuk keris, lalu masuk keris na masuk ke ni pada masih dah, tapi malah cepat jauh keris, dah tapi pergi ke ni semua, tapi tangan je pa, insi so tapi malah terus jauh ke ni bayar keris, tentang sen sehat ni. Jabo kosa itu segunwa jadi lah. Nah ina, tni cawa cewi ko rongko pacena yoris. Mencing lah, tni yakita rahyat ta, yana kam, yana cugu, yana mrisu, atau tni kme mampat tni boleh klusu yoris. Tanda zubai na pinu karusna, curi person.

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

0: 쇼비 추주 쪼바라 뇌주 창 뷰치 총력한 기인다 루미 남귀인 총강 고치와 당 뷰치 요비 모주 르비 총강 노 장자 히바 지히니 효예 군주라 소아 효기면 나종기 롱을 수요비 뷰치 총강 되라 공기 총재니 루니 효라 녹여바 당 총강기 뇌서 되비 뇌해도 텐도기 추바해기여 Longa yinu zhumi chupa tiye chungkangi yang ten daburu zini zungbi. Deyang, longa yi gongi yakara, heche shuji Xi Jinping dagara peyni zhuhi dinbi changri hi nungwi chungkang dara namba saba dang, chungnyara kashu saba hianjin yue.
1: Lise, ta tewe nimi di ala shoge tajiru cheche, ngamra cheche tewe rwa. Ani gongda saba peyna suwa. Angare udusu dresi lisi jeda zhumbi. Piki chubu hui zhe shi tongwa, o piki shi na songwa, an piki o kagire songwa, an di dhe se re shu di zhomba, amu an di bugu yin de gyakbo chige kuwa na, an zhigu shibshi tongba has, an dhe se nyeb shibshi na songwa.
2: Da longa si chimburwa, an nga zhu chubu di mi zhongwa sinne je zhongwa ma re, da chende je nyada yor da zhidi.
0: He lo nye do nye je lue da dunba ra, he je shu je Xi Jinping mi ngon yum zhe yi ma zhang li mi bi, chong kaan der pe nye chan zhi nuwa ma zi. Dagi biyo chwe la kene gangi nuwa di, rumi mochi jik jitay mi bi, jen che do, joyo la. Nye di ni zong, so jun ji biyo chwe la sun yuk saba hi ji ni, kongi sien dengi rwa jo sara jo ro. Nyan ju utang biyo chen chun nir kangi yin da, rumi.
1: Nga zo pyo che li ya, ane ju ji Xi Jinping la tong ji dagara si nang di zamba, ten de si di nga zo yung do ji ma dan, yong ye mi dong wa li. Di nye li ya, sopto da, chi chung da, de mungu ik su yo ma li. Dandang yin, sopto yin nali nga chuu du yin zinde, tsui shi yin naga ta nishu sum ju. Bugu da mi gen da gangi, sopto kori yung do shibji dan shio re.
0: Zuo da besar jing tuan ba dan dun, rime chong kang ki su jun dan besar nye nyam si hi bi, gong zhun chui ga bu hi ju. Nyan ju utang biu chi chong nir kang ki yin da rime.
1: Ta gong zhun wun nishin, nima yin na ya, piu ri mi shi ya, chulo ki gong zhun penye nyu nyu ri, chong ek zi ya go yo ma riba. Tanda yinay chulo niya gondri pinye mungu shibjidu, zongo yinay yar shibjid shingsha, chubu nishu sumju pingu ri. Ani nimuji nala somdo shidung, jikudu chijil hala, nja gyawingu ri.
0: Yoko wa zeng lao ji, yoko la yuwa yin. Dagi biyo che di churu marik ji che chui chenpo dindo. He zang, dindar churto jik, nyugu san hiong hi hi ba ri. Dengju utang biyo che, chungnir kanki yinda, rumi.
1: Tanga zu pyo che di mi, en chulo gondri ge nyebu dindar shi nandu zamba, anga zu dabi di,
0: 当夜的人家是不是全部是对头那夜的差不多的。白起日日命运中主张里面比从康地里军队八国党有个娃儿八家才学霸党他呢是他地位认为了学者人就他白起从你看地的孙秀三百来几百地三郎地头给中把清清从马的偏把清不太远地库去从把清清级
1: 冷就他别去从你看给从牙都清别学了安全从阳牙都清松也黑白日龙啊一弄就都清不凶了呢准备从看张马街龙我东给那种点那把了三江都就啊得阳银冷就他别去从你看给银大准备龙爱地盘的等你心一段呢我呢我这都把国大都做过江大啊你浪啊的都做要不洗所以呢我呢脱钱的学你所以呢今天俺俺就爬过去上过的张马的去干个
3: 这只股是刚刚几百数的，要十几穷下。
1: 人家对面直接说这些你别啥样，别都赔你。娘拼多三块八的。但龙爷看了看那片子，我那个真钱不意思。俺可能也当是不晓得动作也通知十几难吧。俺牛呢，拖欠那十五元，搞作为十几钱，生活十几太穷。俺可能也送别，搞了不多作业。俺做生意店不年轻，你那怕这呀？俺手机人呢，他动作也特别大眼睛，俺什么时候钱不有？
4: ལོ་ང་ཉ་ཚ་ཧེ་བི་ཆུ་པ་ཅེན་ཚོ་རོ་མེ་ཐེབ་ཅི་དུ་ཟམ་བེ་ཆེ་ཆུ་ནི་ཁང་ལ་འཇོ་དོ་ཡོང་ཨ་དེ་ན་བེ་ཅུང་ཅེ་དར་སུན་ཤུག་སབ་ཅི་བེ་པ་དང་ནེ་ཆོ་ལ་བྱི་ཉེ་རེ་ལི་མ་དེ་པ་རང་འཇོ་དོ་ཅིན་བེ་པ་ལོ་ང་ཡི་ནོ་ཉེ་བེ་ཅུང་ཅེ་དར་ཅོ་ཧེ་དང་ཟོ་ཟེ་ཐ་མེ་པ་རང་ཆོ་ཡོ་ནདག་ལ་ཁོ་ནེ་ནེ་ཅ
3: ཁྱི ཕྱད མམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

Chobo namba demo oyi, nga zi nyam de, lu xi jang jo kong ni mo da dan ni du to de, bo jong long ching nin zi li kong, kan ge long ching jia, te dong zi zi lin cin, rong yang ji xin kan xibi na, zun ji xiong war, ga zhu xin de qi, nga na lin cin, zo xiong xin ki, rin qin yin.